0: Nama baju andalan kamu. Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Dulu ya. Kapan mainnya bareng kita Kak Ilma?
1: Jangan, jangan sama ya? Weda.
0: Jangan. Ya udah
1: nanti
0: sama Maria aja.
1: Nanti
0: ya.
1: Ngomongnya jadi dua bocah.
0: Iya. Enggak, kalau sama kita kan ngomongnya tiga. Kamu kan juga bocah.
1: Ya, selamat pagi juga untuk Rockstar yang mungkin sekarang lagi OTW ke tempat kerja, lagi tarik nafas, lagi di mobil sambil scroll reel. Ayo hati-hati ya. Yang sekarang kena macet-macet. Selamat pagi untuk siapa ya? Dokter Ardi. Kita absen dulu.
0: Agus.
1: Ada Agus, ada Okta, ada
0: Kak Ian.
1: Terus kemarin tuh gue tuh ingat banget ada satu nama buat Kak Dina. Kalau enggak salah ya.
0: Kak Dina.
1: Jadi Kak Dina ini gue tuh kemarin gara-gara ngelihat archive. Jadi gue keinget sama yang namanya Kak Dina karena waktu itu gue kan siaran sama Gek Mahadiva nih.
0: Terus
1: Mika Avandi. Nah waktu siaran sama Mika Avandi, beliau ini waktu anniversary-nya TRL sempat nge-mention kalau sering banget ngedengerin GMHR pagi-pagi sama anaknya. Dan anaknya tuh selalu teriak kayak saatnya GMHR. Jadi itu kayak udah playlist mereka.
0: Ih, seru
1: sekeluarga
0: banget
1: gitu
0: ya, seru banget.
1: Iya, dan ini tuh mengingatkan gue seperti ceritanya Kak Tania sama anaknya Rafael yang selalu juga mereka sebagai orang tua pas nganterin nyalain
0: GMHR ya.
1: Terus anaknya juga jadi hafal sampai ke iklan-iklannya pun mereka hafal.
0: Iya, karena kan waktu itu sempat dibahas ya, anakku suka banget loh gitu.
1: Iya, apa-apa saya dia ingat banget.
0: Dan sama juga halnya Rockstar yang kali ini kita bahas adalah hal yang mungkin kamu suka atau enggak, setuju atau enggak. Gitu, Rockstar.
1: Tapi kamu harus punya keduanya. Bahkan ketiga, keempat, kelima. Loyalitas dan juga yang namanya skill. Kalau pertanyaannya itu sebenarnya Rockstar, yang dibikin untuk tema pagi ini adalah, setuju gak sih lo kalau misalkan bos itu akan memilih orang yang lebih skillful dibanding orang yang loyal? Justru kalau gue sih gak setuju pertanyaannya. Karena kalau menurut gue secara general ya, itu tuh ada satu tempat kerja yang memang dia bukan milih keduanya, tapi milih yang murah.
0: Gitu,
1: iya,
0: yang murah, bayarannya quote, murah ya.
1: Murah quote unquote ya Rockstar, iya betul. Karena in this economy, kalau bisa punya betul, kalau bisa punya yang skillful, loyal, tapi budgetnya benar-benar under.
0: Yes.
1: Atau mungkin kalau sekarang tuh bahasa di curhat postingan tuh underpaid ya, underpaid. Kayak gitu kan. Gitu, tapi bukan berarti kita sebagai pribadi lepas dari yang namanya skill, lepas dari namanya loyal.
0: Karena itu gak bisa dipisahkan menurutku.
1: Betul.
0: Karena ketika kita masuk di sebuah kerjaan, emang skill memang yang utama mungkin. Jadi tanpa skill kamu gak bisa ngerjain sesuatu. Misalnya emang butuhnya di bagian accounting. Kamu kalau gak bisa pakai Excel dan mungkin aplikasi penunjang lainnya, itu kamu gak akan bisa kerja di posisi itu.
1: Bener.
0: Begitupun tanpa loyalitas, jadi kamu gak akan ada ketekunan, gak ada hal yang benar-benar bikin kamu mau into banget sama kerjaannya. Jadi menurutku dua hal ini saling jalan barengan gitu, Rockstar.
1: Dan loyalitas tuh kalau menurut gue juga dipupuk ya, Wet. Ditemukan. Jadi loyalitas tuh kayak passion. Once ketika lu ngerjain sesuatu atau ada di satu tempat yang tempat itu sangat provide semua dan support apa yang kamu kerjain dan bahkan gitu sebaliknya di kamu, itu akhirnya akan muncul loyal. Tapi kalau misalnya tempatnya tidak nge-support, kayaknya nggak akan muncul deh loyalnya. Skillnya ya udah skill untuk
0: betul.
1: Kayak akhirnya kerja buat deh bangun untuk kerja aja.
0: Yes, bangun untuk kerja ya.
1: Iya. Jadi, bukan untuk nyari apa-apa udah.
0: Hal itu mungkin bisa dilihat dari lingkungan kerja ya,
1: Mbak. Benar.
0: Jadi ketika emang semua staff ataupun antara atasan dan bawahan nggak punya koneksi yang bagus, maksudnya antar gini ya, antar individunya jadinya itu menunjukkan kalau emang
1: interpersonal.
0: Ya, interpersonal kalau lupa ya. Jadi itu menunjukkan kalau emang sebuah apa namanya loyalitas belum terbangun gitu.
1: Yes, and komunikasi is a must dan is a key ya Rockstar.
0: Yes.
1: Karena komunikasi itu kunci dari segala kunci hubungan. Jadi mau hubungan itu pekerjaan, pertemanan, pacaran, romantis, and the blah and the blah, komunikasi itu penting. Karena tanpa adanya komunikasi yang kayak katanya Weda tadi gitu, enggak akan nyambung, enggak akan nyampe juga gitu. Aduh, topiknya katanya sangat relate in this wild world.
0: Wild world.
1: Kita enggak usah sebutkan siapa yang ngetik ini ya.
0: Udah tau lah ya.

0: Anggap aja mamanya Naila.
1: Udah lah soto. Roksa silakan cari keyword kamu mama Naila siapa ya.
0: Iya benar. Eh tapi boleh loh bentar lagi dia mention Wild Wild World, ada enggak ya kita?
1: Big Big World. Adanya.
0: Oh iya benar ya, benar. Big Big Wild World, Big World. Itu Wild Lion bukan ya? Lupa juga yang nyanyi dan judulnya juga.
1: Adanya Wild Woman.
0: Oh bukan, bukan.
1: Oh bukan.
0: Bukan. Big Big World itu Emilia tuh yang ini yang selalu ini ya siapa namanya? Evita.
1: Iya, Evita.
0: Evita ya, Evita yang selalu dengerin lagunya Big Big World. Ya udahlah roster, pokoknya itu ceritanya. Kita diskusi bareng-bareng gimana versi lo kalau misalkan ngomongin tempat kerja yang lebih milih orang-orang yang lebih skillful dibanding orang yang loyal. Menurut lo gimana? Coba kasih tahu sepanjang mungkin atau segimana mungkin ceritanya. Kalau gak mau disebutin namanya boleh banget ntar mention aja di chatnya. Langsung yes. WhatsApp di 0811-380-7878.
1: Dan pastinya bisa lewat Instagram kita untuk gabung topik ataupun request.
0: Yes, sudah di, ada beli gustu yes, ya di sini yang
1: di @brokenlife.bali ada beli gustu ya. Sesuai kata Maria. Dan kita puterin deh. Ini this is Emilia Big Big World.

0: Kita balik lagi Rockstar. Masih nemenin kamu di 87,8. Mana nih, sepi-sepi banget kalau ngomongin soal kerjaan, gak ada yang mau gaps. Tapi kalau misalkan ngomongin hal-hal pribadi yang kayak cinta-cinta apa gitu tuh kayak rame ya, Wet ya?
1: Pastinya.
0: Kalau masalah kerjaan ini pada tutup mulut karena
1: takut rahasianya kebongkar.
0: Gak apa-apa lah, Rockstar, kalau mau cerita unek-unek kamu yang kalau misalkan di kantor kan takut tuh disebarin sama teman kantor, disebarin sama impostor. Chat aja di sini ada Beli Gus tuh, ntar tinggal bilang Beli Gus, tolong namanya dirahasiakan.
1: Yes, pasti kita akan keep Rockstar. Kalau rahasia-rahasiaan. Dan termasuk juga ini Rockstar, kalau yang satu, kalau yang tadi kita ngomong rahasia-rahasiaan, yang ini nggak bakalan kita rahasiain lagi.
0: Lo kenapa?
1: Karena ini cocok banget dan wajib kita share buat kamu Rockstar. Karena sekarang lo belanja di Dapur Prima, sebentar lagi akan jadi lebih beda, lebih seru dan lebih menyenangkan, lebih mudah juga pastinya.
0: Oh, bisa chat-chatan ya?
1: Yes, betul. Dan karena Dapur Prima juga KTMR sedang menyiapkan kejutan yang terbaru buat Rockstar pelanggan setia Dapur Prima. Nah, kejutan ini bahkan lebih seru, untungnya lebih banyak dan pastinya memberikan pengalaman yang lebih spesial. Kira-kira apa ya? Kira-kira
0: ini dekat banget dari rumah gue.
1: Dekat banget dan banyak banget cabangan juga kan ya. Jadi hal ini Mar, kejutan ini bakal diupdate di sosial media Dapur Prima.
0: Oh gitu.
1: Di @dapurprima.
0: Berarti sekarang harus follow Instagramnya.
1: Yes, follow Instagramnya @dapurprima dan dapatkan semua kebutuhan lo Rockstar, mulai dari dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa dan semuanya pasti lengkap ada di Dapur Prima. Dan kita masih ngomongin tentang setuju atau enggak Rockstar tentang atasan yang lebih butuh skill daripada loyalitas. Nih, Kak Ilma udah nambahin lagi Mar.
0: Iya, tadi dia bilang akhirnya ketemu lagunya. Betul, What About World. BTW,
1: gimana?
0: Kalau mau apa kabar? Gimana weekend well spent-nya? Hari ini memulai hari Senin dengan gedebe-gedebuke
1: atau malah dengan santai-santai?
0: Hari ini naik motor ya? Macet gak sih? Gak tau kenapa ya hari ini pagi ini tuh banyak poici di depan-depan perempatan. Ini gimana sih Wat, gak bisa nutup awah.
1: Ntar bantu. Jadi gini Mas, urusan kita lagi membongkar remote
0: mobil ya.
1: Terus dia gak bisa nutup. Dasar takut, kamu yang anak kecil.
0: Takut banget ini loh. Dia soalnya kan gak ke solder nih part mini partnya itu Rockstar. Takut kayak keklek gitu.
1: Atau disinilah skill solder harus coba dipakai lagi.
0: Hah?
1: Skill solder, nyoldermu.
0: Enggak lah, orang ini emang gak ke solder kan.
1: Oh gitu.
0: Takut banget loh. Tapi ada gak sih Rockstar di antara lo yang sekarang tuh lagi ngalamin di persimpangan gitu ya. Lo tuh suka sama kerjaannya tapi gak suka sama environmentnya. Atau mungkin lo suka kerjaannya cuman lo gak bisa ngebagi waktu dari waktu pribadi ke waktu kerja. Terus lo tuh juga orangnya side hustling yang gak bisa anaknya diem di satu tempat gitu, yang akhirnya harus ngebikin lo tuh berpikir ulang untuk apakah iya jalan yang gue pilih ini betul, apakah iya gue harus ada di tempat A, B, C gitu.
1: Ya boleh sharing-sharing Rockstar. Dan ini udah ada request masuk dari Sapa Mami Jane, katanya morning, request
0: morning dong, Mami Jane.
1: White Lines by Duran Duran. Udah ada Mami
0: White Lines
1: ini ya.
0: Hari ini tema lagunya WWE ya. Gue tuh jadi inget WWE deh. Apa tuh?
1: Ah, ini ada gini lagi? Dari Kakak Ilma, katanya mau dibacain.
0: Oh ini, bentar. Nah,
1: please ya Weda dan Maria gitu.
0: Mana? Please ini ya Weda dan Maria. Udah ngomong.
1: Kalau yang full skill, biasanya yang hire bukan company kacang teri ya guys. They can provide dan over yang employee perlu dan
0: perlukan
1: dan hak-haknya terpenuhi.
0: Itu kan benar, kayak yang skillful itu justru kantornya tuh akan ready to pay more gitu loh. Untuk oh ini yang gue cari gitu. Tapi ada juga beberapa yang kayak oh ini skillnya kegedean nih, overqualified nih, gak bisa nih kita bayar misalnya gitu.
1: Betul-betul.
0: Kadang kayak kata Maria tadi tuh, ada perusahaan yang udah full skill, udah loyal, udah semua tetap underpaid dengan alasan A to Z. Ini kisah nyata. Tapi benar, gue tuh juga beberapa kali mengalami deket atau mungkin teman-teman yang pada cerita bahwa itu yang paling menyenangkan sebenarnya ya kan. Maksudnya kita bisa sharing-sharing tentang kerjaan, dimana nggak tahu kenapa ya di momen-momen sekarang tuh orang kalau ditanya tentang kerjaannya atau mungkin sharing pengalamannya itu ibarat orang ditanya agamanya apa, Wet.
1: Kenapa gitu? Kenapa naik
0: agama? Lu ada gak sih di satu titik lu ketika ditanya agama tuh kayak ngapain sih lu ngurusin gue? Gitu. Kayak agamamu apa? Kamu ini ya? Kamu itu ya? Gitu.
1: Atau mungkin kamu zodiaknya apa? Biar kita bisa.
0: Kalau zodiak kan masih bisa, masih bisa bercanda-bercanda kan? Oh, gitu. Atau mungkin yang lebih krusial di zaman sekarang itu pertanyaan udah nikah gitu misalnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu tuh
1: yang out of context ya?
0: Iya, jadinya bikin kayak kita tuh bener gak sih? Ada kan soalnya beberapa orang yang ketika dia tuh ngejalanin kerjaan yang bertahun-tahun sampai akhirnya ada di persimpangan yang ngerasa gue sebenarnya gak suka kerjaan ini weh gitu. Tapi umur gue gak bisa kemana-mana. Iya, dan pada akhirnya menganggap orang-orang di tempat kerjanya itu adalah saingan.
1: Aduh.
0: Padahal kalau misalkan zaman sekarang ini, apalagi after pandemi ya, gue tuh ngerasain banget bahwa zamannya udah bukan lagi persaingan.
1: Tapi
0: kolaborasi. Iya, ya. Dan bahkan ada era gap generation itu juga ngebikin kita tuh harusnya makin adaptasi ya.
1: Betul.
0: Dengan perkembangan-perkembangan kayak misalkan gue sama Weda nih rockstar.
1: Betul.
0: Gue sama Weda emang kelahirannya beda. Tapi untuk gue bisa keep up di kehidupan yang sekarang, update apa sih di tongkrongannya Weda, apa sih di akademisi yang sekarang Weda lagi jalanin gitu kan. Itu pengen bisa nambah ilmu gitu loh, ada pembelajarannya di sana gitu.
1: Yes,
0: bahkan betul. Kayak Weda ke gue dan dia selalu bilang kayak, "Iya, lu yang paling tahu," gitu dia bilang.
1: cuman bener juga rockstar, dan ini relate karena kita kan umurnya cukup ya, cukup ada jarak ya. Anjay.
0: Kenapa? Kayak ngomong pas ngomong umur diliatin terus dia kayak takut, aneh banget.
1: Jadi gini,
0: emang bedanya jauh ya.
1: Jadi Kamaria ini benar-benar banyak ngajarin hal gitu rockstar, karena kan udah sempat menjalankan kehidupan duluan ya. Jadi kayak udah pernah kecil duluan, pernah remaja duluan, dan sekarang kan sedang menjalankan fase pendewasaannya, pokoknya terus belajar gitu kan ya. Dan ya, Kamaria itu banyak sharing dan aku sangat senang, glad to be tandem bersama Kamaria Hills.
0: Ih bohong, tadi pernah bilang sama Beligus, gila ya nih orang perempuan dasar, sebel banget gue sama dia.
1: Gak ada rasa.
0: Untung mau cabut gitu.
1: Ya sudahlah Rockstar.
0: Ya tapi gitu ya Rockstar, kadang-kadang di tempat kerjaan tuh yang bikin orang mungkin ya slack satu sama lain itu karena mereka nggak menerima adaptasi itu kali ya, Wet.
1: Betul.
0: Jadi yang sebenarnya sharing saling ngisi, sharing ilmu dan segala macem. Karena gue tuh selalu percaya ya, ada filosofi tentang ketika kita ketemu sama orang baru, pokoknya orang yang baru kita ketemuin ya, entah itu dulunya kita pernah ketemu terus ketemu lagi gitu maksudnya. Nah itu kosongin aja gelasnya.
1: Betul.
0: Karena kita gak akan pernah bisa ngosongin gelas, ngisi gelas kalau gelas kita tuh masih penuh, masih sotoy, masih yang gak mau belajar. Karena ya itu kayak tadi Weda bilang, mungkin pengalaman kita beda gitu, prosesnya juga beda. Jadi it's okay untuk selalu belajar dari usia berapapun, dari siapapun. Bahkan ya Rockstar, pernah gak sih lu sadarin kita tuh bisa belajar sama anak kecil yang benar-benar kecil? Anak lu balita atau batita
1: itu,
0: iya benar. Kayak mereka tuh kan genuine ya, yang masih pure heart gitu loh. Sedangkan kita ini kan udah banyak banget ketimpa informasi apa segala macem kayak gitu, yang akhirnya kita malah disadarkan sama orang-orang kayak anak-anak yang balita, batita, atau bahkan orang tua yang kayak kita sekarang mengeluh ini itu, ternyata ada orang tua yang tua banget di sana yang kerja dagang sehari cuma bisa dapat 10.000, 15.000cuma demi hidup gitu. Kayak kita sama teman kerja sendiri aja, gila ya dia gini-gini ngomongin A sampai Z gitu. Nah, ya udah, gimana bersyukur. Cerita bener, gimana cerita lo rockstar? Coba kalau misalkan lo mau cerita, kasih tahu kita. Bilang aja, gak usah disebut ya namanya. Tenang, tidak akan disebut. Kalau kesebut juga pasti diplesetin. Via WhatsApp boleh banget 0811-380-7878. Atau ada Beligus di sini yang bisa kamu mention.
1: Yes, pastinya di @rockinlife.bali. Boleh, kalau mau disensor namanya boleh Miss Brokolina, boleh.

0: Bikin Live, Jakarta, Bandung, and Bali.
1: Changya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: It's pun pada FM, this is the Rock and Life Bali where everyone can be a rockstar.
1: Kita semua di sini rockstar.
0: Tergelora asmara.
1: Tergelora asmara untuk ngerasain detik-detik bulan Mei yang mau habis. Pas banget ya bulan Mei habisnya 31 ini.
0: 31.
1: Hari Minggu ya?
0: Hari Minggu.
1: Hari Minggu dan dimulai dengan Juni di tanggal 1 hari Senin.
0: Cepat banget ya Juni ini ya.
1: GBRS udah mau galungan.
0: Emang iya Juni galungan ya?
1: Kan iya mau galungan ya beli gus ya. Ah, gue juga nggak tahu.
0: Koci lebih Bali daripada Cang.
1: Soalnya udah ngeliat hampers pada jualan. Gitu ya? Di Instagram itu udah bertaburan hampers
0: ya?
1: Megalung-galung. Sama kan biasanya promo-promo kebaya gitu-gitu kan. Dan
0: cuman kayaknya kita better menghabiskan Mei ini dengan hal-hal yang spesial.
1: Yang positif. Yang kayaknya kalau ini bukan cuma bulan Mei, tapi kamu harus prepare di bulan Juni depan, Rockstar. Banyak banget activity-activity yang bisa kamu lakuin. Mungkin ada orang-orang yang udah ready for High Rocks. Ada, iya kan bulan Juni di Jakarta. Ada yang ready untuk persiapan galungan. Ada yang ready untuk persiapan ulang tahun. Anniversary nikah. Atau persiapan resign dari tempat kerja.
0: Oke, kayak siapa?
1: Atau kayak gue. Atau rockstar sudah persiapan sama komunitasnya. Kayak salah satunya di kampus Weda kemarin ya. Mereka menggalang acara bersih-bersih kegiatan yang bisa dibilang CSR ya.
0: CSR juga.
1: Bersih-bersih pantai. Untuk benar-benar bisa ikut andil dalam kelestarian lingkungan terutama yang ada di Bali. Bali jadi satu apa ya sekarang satu sorotan yang concern banget sama sampah.
0: Betul.
1: Yang juga dari awal kan ya udah dicanangkan tentang nggak pakai plastik, pengelolaan sampah berbasis
0: bersumber ya.
1: Betul.
0: Dan mungkin salah satu cara yang kita lakukan adalah dengan menjaga alam with semua kegiatan yang berbau sustainable.
1: Betul, apalagi ada satu hutang mangrove yang selalu hutan. Dan harus hutan.
0: Oh hutan, aku dengar hutan.
1: Tapi emang ngomongnya hutang ya. Hutan yang harus dijaga ya. Jadi mangrove ini panjang banget, betul. Yang sekarang juga udah deket sama pantai itu kan, Pantai Sidekaria tuh ya.
0: Yes, betul.
1: Nah, kalau kamu rockstar punya cita-cita, punya keinginan bisa tanam mangrove, terus bisa ikutan kontribusi langsung di pelestarian mangrove, ini adalah saatnya kamu ikutan yang namanya Path to Sustainable Growth 2026, di mana acara ini tuh udah kelanjutan dari kesuksesan acara sebelumnya di tahun 2025. Catat tanggalnya sekarang di kalender kamu, Rabu 24 Juni 2026 di Candi Ballroom at the Apurva Campus Kibali.
0: Yes.
1: Gue tuh gak salfok ya, Wet. Kalau ngomongin Apurva ini, Apurva Kempinski, dessertnya tuh enak. Gue tuh paling suka tiramisu. Yang ada di, kan itu dia ada kafenya banyak. Oke, kita balik lagi sama yang sustainable ini dulu.
0: Ya ntar deh kita cerita ya after ini ya.
1: Jadi setelah sukses sama acara sebelumnya Rockstar, sekarang akhirnya Path to Sustainable Growth 2026 ini balik lagi, yang pastinya masih dengan 4 pilar strategis: repurposing, refreshing leaves, dan juga regenerating and also rethinking resources.
0: Oke.
1: Jadi kali ini tetap mereka akan ngundang banyak banget speakers yang
0: membagikan
1: pastinya
0: insight mereka ya. Ada berapa, Mar? Ayo sebutin.
1: Nih, satu. Ada Mita Alwi.
0: Oke.
1: Dari Yayasan Warisan Budaya Banda.
0: Dua.
1: Anak Agung Gede Rai, founder Arma.
0: Tiga.
1: Ada juga Hans von Hausen.
0: Lanjut.
1: Founder Bumbu Bali. Ada Nina Sudiono dari Rainforest Alliance.
0: Oke.
1: Tara Susanto dari Bumi Tera, and of course ada Maitri Fisher dari Eko Mantra, plus Merta Adi kan ini ya jual babi guling kesukaan gue. Merta Ada dari Bali Usada dan masih banyak lagi rockstar. Tiket terbatas rockstar, jadi reservasi sekarang cukup dengan Rp500.000 per orang, udah termasuk coffee breaks, lunch. Terus ada juga kontribusi yang tadi gue bilang, kontribusi langsung untuk pelestarian mangrove yang ada di Bali.
0: Wow.
1: Tiketnya bisa kamu dapetin di megatix.com. Dan untuk info lebih lengkap, kamu bisa cek websitenya di Apurva Kempinski Bali. Follow Instagramnya di @Kempinski Bali. Sekali lagi @Kempinski Bali.
0: Ya, dicatat ya Rockstar ya, untuk ikutan kegiatan yang bermanfaat ya, insightful banget. Dan ngomongin tadi Mar yang kepotong tentang makanan itu gimana?
1: Oh iya benar. Makanannya. Dessertnya. Aduh aku lupa lagi nama kafenya.
0: Yang tiramisu itu.
1: Salt. Apa ya namanya? Bukan. Ya di kafenya dia kan, dia tuh banyak banget kan. Yes, banyak, ya. Resto-restonya nama-namanya. Nah, di situlah Rockstar. Plus orangnya juga ramah-ramah. Gue tuh pernah ketemu sama orang Kempinski tuh sekali waktu event Campari. Jadi ada event bartender gitu. Okay. Campari Red Hands. Dan salah satunya represent untuk Kempinski Bali. Gitu. Jadinya ya udah deh.
0: Ada sebuah pengalaman yang menarik
1: dan,
0: ya.
1: Iya, dan mereka waktu presentasi itu kan kalau di Kempinski kan bangunannya benar-benar Bali ya. Benar-benar Bali dan yang tinggi-tinggi gitu, wet. Yes, dan yes. Waktu bartendernya presentasi-presentasi itu memang harus menceritakan tentang minumannya yang ada unsur-unsur rempah Indonesia. Oh. Terus bawa aksesoris yang juga tetap ada warna gitu. Indonesia dan saat itu dia bawa yang kayak, tau gak sih pagar-pagar yang ala Bali itu?
0: Yes.
1: Yaitu jadi gapura, jadi gapura. Iya, gapura-gapura itu iya. Jadi present itu. Dan waktu itu gue bercandain, oh ini terinspirasi dari bangunan Kempinski. Iya betul. Lucu seru, banget seru. Kayak present itu gitu. Jadi agak flashback dulu kan ikut juga barista-barista championship gitu-gitu. Huh? Itu juga gitu wet kalau kita presentasi minuman kita tuh sambil nyeritain, ada storytellingnya gitu. Okay. Loh. Jadi
0: berarti kita buat sambil cerita.
1: Betul. Jadi sambil bikin story behind-nya itu apa? Misalnya kenapa pakai rempahnya pala, kenapa pakai nanas misalnya, atau kenapa ada bunga kamboja misalnya kayak gitu.
0: Seru-seru.
1: Ya gitulah Rockstar. Keseruan ini juga kita udahan dulu ngomongin tentang isu kantor yang dimana kamu ternyata mungkin sekarang berkantor atau kerja udah nggak nyari lah yang namanya loyalitas, nggak nyari lah namanya skill, yang penting gue dapat gaji kayak gitu.
0: Cuan is number one.
1: Cuan is number one, atau justru lo ini masih orang yang kayak nggak mau gimana pun keadaan atau support system di luarnya itu. Pokoknya gue tetap harus
0: Ride sama kantor sendiri gitu.
1: Bukan tapi naikin skillnya sendiri, upgrade diri sendiri skill, gitu ya. Tetap gitu. Jadi mau kayak gimana lah huru-hara dramanya, terserah. Yang penting gue akan upgrade skill terus. Gitu untuk ngepegang dan ngejenjang karir terus menerus gitu.
0: Yes, makasih Rockstar. Kita belum udahan, kita masih sampai jam 10. Jadi kalau kamu masih mau request, masih bisa kita puterin. Pastinya di 87.8 FM Drunk Life Bali.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR
0: will continue right after this.
2: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan

0: dengan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.

0: FM, you are listening to The Rockin' Live Bali, where everyone is a rockstar.
1: Yes, rockstar. Selamat pagi menjelang siang buat kamu yang sedang menjalankan aktivitasnya.
0: Gue juga nih, Wet.
1: Kenapa?
0: Aduh, sudah datang dia.
1: Udah mulas.
0: Iya.
1: Ya, ya, menabung pagi itu memang wajib, setoran wajib ya, rockstar ya. Cuman kalau kita membicarakan tentang kebiasaan, apa sih sebenarnya kebiasaan yang lakukan rockstar di jam-jam ini? Apakah mungkin kebiasaannya udah mulai masuk kerja?
0: Ya.
1: Udah mulai ngerjain deadline-deadline yang gak ada habisnya,
0: iya,
1: atau apapun itu.
0: Menyelesaikan akhir bulan, yes, juga biasanya kerjaannya tuh target di akhir bulan. Sama ini ya, kalau ngomongin kebiasaan, gue tuh paling sebel kalau misalkan hal kebiasaan tuh dibawa jadi alasan atau alibi untuk loh, biasanya tuh gini, biasanya tuh gitu. Kan gak semua orang tahu biasanya.
1: Biasanya.
0: Ya kan?
1: Ya, jadi
0: biasanya, sama kalau di film-film gitu ya. Bang, pesen

0: biasa.
1: Kalau emang udah terbiasa ya udah nggak apa-apa. Cuman ketika hal yang nggak di-announce sebelumnya terus dibilang jadi kebiasaan, ini menurutku nggak sesuai nggak sih? Jadi ketika emang kita udah ngerjain sesuatu tanpa lead, aku sempat baca, aku di mana? Pokoknya intinya atasan cuma ngasih tahu, terus giliran salah baru balik ke kita.
0: Oh,
1: itu kemarin nggak sih? Bukan ya?
0: Hah, nggak.
1: Aku lihat di story orang berarti.
0: Ini ya yang tiba-tiba, loh? Kok gini? Kerjanya gini? Kan biasanya gitu ya?
1: Iya, sebetulnya.
0: Kayak gitu maksudnya.
1: Betul-betul. Oh. Jadi misalnya kita gak ada lead apapun.
0: Iya, iya, iya.
1: Lo kerjain ini ya. Terus kita nanya, yaudah kayak biasa aja kerjain. Oke, ketika kita kerjain, kok kerjanya gak kayak gini sih?
0: Kayak misalnya gini Rockstar. Gue minta sama Weda nih, Wat, bikinin dong CSR gitu.
1: Yes.
0: Program CSR di pantai.
1: Oke. Okay. Mau terus, ngapain? Mau
0: pelajaran? Kayak biasanya, terus? Biasanya.
1: Oke, okay, yaudah kalau gitu bersih-bersih ya. Oke, okay, ketika udah bersih-bersih Rockstar, ternyata gini, kok kurang luas ya kamu bersih-bersihnya, kok cuma segini doang? Itu mungkin hal-hal
0: atau justru terjadi. Malah, huh? Lah ngapain bersih-bersih gitu kan?
1: Betul, betul, betul.
0: Kan gue pengennya bikin acara gathering, lunch bareng anak-anak dan juga ibu-ibu di pantai.
1: Yes.
0: Bukan malah bersih-bersih ya, gitu.
1: Ya. Balik lagi ke komunikasi.
0: Yes, yes. Tapi kan biasanya gitu. Terus bersembunyi lagi di balik biasanya kan lu udah tahu gue maunya apa gitu kan. Ya,
1: Rockstar. Kalau yang biasa-biasa gitu enggak usah didengar lah.
0: Atau kita mungkin beralih ya. Bukan lamar kerja, tapi ngelamar jadi cenayang.
1: Aduh.

0: City Air. It's 1.9 FM, this is Rockin' Love Bali, your number one lifestyle and entertainment media, Rockstar. This is song by Hindia, judulnya Cincin, udah pasti tau lah lo, Rockstar. Ini menjadi penyemangat kita, Rockstar, ya. Walaupun hidup gak baik-baik saja, semoga kurs naik terus gitu ya. Karena sekarang kalau kita lihat kondisi rupiah Indonesia, makin hari makin melemah. Dan ngomongin tentang apapun, Rockstar, semoga kita terus semangat, kita terus bisa happy dalam menjalani hidup. Dan semoga hari Senin ini menjadi pengawal yang baik untuk lo, Rockstar, di minggu ini, sehingga apapun yang lo kerjakan, yang lo usahakan, bisa berjalan dengan baik dan lancar.
1: Gitu.
0: Amin. Kenapa baru masuk-masuk masa siu? Dan pokoknya
1: ditinggal apapun, aku padahal tinggal pupup.
0: Gak apa-apa Rockstar.
1: Ya udah aku pupup lagi.
0: Sana pergi. Jangan pergi, ntar pergi beneran.
1: Iya kan abis ini. Iya Rockstar.
0: Ikutan deh.
1: Besok jadi siaran terakhir gue.
0: Okay. It's a press.
1: Jadi Rockstar. Ah, it's a prank. Hah? Aneh. Apa sih lu, Ed? Kan emang beneran iya, kan enggak apa-apa juga lah, Edi.
0: Iya, Rockstar.
1: Toh emang besok jadi siaran terakhir dan tapi enggak jadi hari yang terakhir juga untuk kamu selalu dengerin 87.8.
0: Pastinya.
1: The Rockin' Life Bali yang pastinya masih nemenin kamu dan enjoy kata-kata hari ini yang masih akan terus dibacakan oleh Bli Gusto.
0: Astengkara.
1: Besok ya? Besok terakhir ya berarti Bli Gusto. Katanya gitu, Bli Gusto katanya kalau karena udah dua orang ini udah nggak ada, jadi nggak mau dilanjutkan kata-kata hari ininya.
0: Nggak apa-apa kan,
1: masih tapi masih pakai jersey nggak kira-kira?
0: Oh, kita ganti Pak J itu pakai jas.
1: Mampus. Semua mau diajak jadi jegek bagus kalau sama dia si Weda.
0: Yaudahlah. Ini ya, setiap hari ya sampai jegek bagus.
1: Pakai setiap hari. Rockstar bayangin ya, Weda seneng banget pakai jas. Apa namanya, best cup atau safari, tapi yang blue drew. Panasnya kayak apa tahu, coba.
0: Nggak apa-apa kan, ruangannya udah berasa jadi lebih dingin.
1: Nggak, coba di luar.
0: Di luar nggak?
1: Ya udahlah, ini dia kata-kata hari ini sebelum kita mau pamit dari Bli Gusto. Kita langsung dengarkan kata-kata hari ini.
2: Kata-kata hari ini, sabar saja. Setelah kesulitan ini pasti ada kesulitan yang lain.
0: Oh, didoain lagi.
1: Sudah kuduga nih belakangnya ape gitu. Kalau hari ini ada cobaan, tenang, besok ada lagi gitu.
0: Dicobain lagi.
1: Ya udahlah Rockstar, pokoknya tetap semangat. Kita ketemu lagi besok di KMHR dari jam 7 sampai jam 10. Yes. Weda pamit.
0: Hari Weda pamit. Maria Hills pamit. Bli Gusto pamit. Semuanya pamit. Tiara pamit juga.
1: Have a rockin' day.
0: Yes.
3: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
4: Wonderful day. Wonderful day.
5: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya @Louis and Friends Fitness. Sekali lagi @Louis and Friends Fitness.

0: tiba si Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: staycation atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu gak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini bener-bener ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali ngundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful, diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang, cukup dengan Rp500.000 per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: Yeah. Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Udah kan rockstar, ngeliat handphone, ngeliat TV, ngeliat bahkan di mobil pun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan deh, kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah Dapur Prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di Dapur Prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena Dapur Prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar pelanggan setia Dapur Prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima, itu di @dapurprimabali. Sekali lagi, silakan kamu follow di @dapurprimabali dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu, semuanya hanya di Dapur Prima.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, cuy, cuy. Lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

101,8 FM. This is your number one nostalgia entertainment media, The Walking Life Bali. Kalau kamu dari kemarin-kemarin liatin sosial media, bawaannya kesel, mumet, kerjaan itu bikin kita pengen liburan terus gitu kan. Satu kunci yang harus dipikirkan adalah penantian yang panjang. Karena katanya gini, otak yang tenang kuncinya cuma satu, kuncinya adalah sabar, ya kan? Apalagi kunci kamar dari Arya Duta Bali. Ini bisa kamu dapetin tanpa perlu bingung mikirin perjalanan jauh, repot siapin liburan, atau kamu bisa langsung escape yang deket dan super murah dengan weekend getaway dari Arya Duta Bali yang ada di Jalan Kartika Plaza Kuta. Liburannya paling menyenangkan, fasilitasnya paling lengkap, terus bonusnya paling banyak. Jadi selama nginap dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, dan diskon 20% buat spa treatment, ada complimentary Sunday yoga class, dan juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku buat nginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin, dengan minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Kamu tinggal reservasi sekarang, cek info lengkapnya dan juga follow sosial medianya. Itu di @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman.

0: dryer sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and French Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and French Fitness. Sekali lagi at Louis and French Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Gelombang panas ekstrim yang melanda wilayah Rajasthan di India dilaporkan sudah menewaskan sedikitnya 16 orang pada Minggu 24 Mei kemarin. Suhu udara di wilayah barat India tersebut bahkan melonjak drastis hingga mendekati 50 derajat Celcius, yang bikin aktivitas warga di luar ruangan jadi sangat berbahaya. Pemerintah daerah setempat sekarang bergerak cepat dengan mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah serta menyiapkan pusat medis darurat di berbagai titik lokasi demi menangani korban bencana cuaca ini. Berikutnya masih dari CNNIndonesia.com. Miley Cyrus secara resmi menerima penghargaan bintang di atas trotoar legendaris Hollywood Walk of Fame atas kontribusi besarnya di industri hiburan global Jumat 22 Mei 2026. Penghargaan prestisius ini diberikan langsung pihak Hollywood Chamber of Commerce sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap perjalanan karir musik dan akting Miley Cyrus yang sudah berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Dengan peresmian ini, nama Miley Cyrus sekarang resmi terukir berdampingan dengan deretan legenda hiburan dunia lainnya, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu ikon pop paling berpengaruh di generasi ini. Berita ketiga dari skysport.com. Lionel Messi dilaporkan mengalami cedera di tengah pertandingan pekan ke-35 melawan Philadelphia Union di MLS di Stadion New America Senin 25 Mei 2026. Cedera itu didapat Lionel Messi saat Inter Miami menang 6-4 atas Philadelphia Union. Dalam laga tersebut, Messi sempat memberikan 2 assist, tapi dia tidak dapat menyelesaikan pertandingan dan memberikan isyarat pergantian pemain dan digantikan Matteo Silvetti pada menit ke-73 akibat cedera. Sejumlah laporan menyebut Lionel Messi memegangi kaki, namun aksi itu tidak terlihat di layar televisi. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini bener-bener ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

Seperti biasa ya kan, kita butuh sesuatu buat ngilangin stres kita. Bukan cuman kita butuhnya adalah ngomong sama orang, terus ngobrol gitu kan ya. Kita butuh sesuatu yang lebih ya. Nyenengin kuping, nyenengin mata, nyenengin semuanya. Seperti Kesandi Speech Club yang punya satu program seru di tanggal 30 Mei hari Sabtu nanti. Namanya adalah Once in a Blue Moon Beach Party. Jadi akan ada penampilan dari DJ Manafe, kemudian ada DJ Sabin, DJ Citra, dan ada entertainment lainnya kayak Fire Dancers, Pink Print Dancers, dan ditambah lagi kamu bisa ikutan face painting yang bikin party kamu super seru. Tiketnya cuma Rp300.000 termasuk satu minuman, dan kamu bisa dapetin sekarang di sundaysbeachclub.com. Jadi jangan nunggu lama, langsung aja klik sundaysbeachclub.com. And this event is supported by It's Everybody FM, The Rockin' Life Balik.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Gelombang panas ekstrim yang melanda wilayah Rajasthan di India dilaporkan sudah menewaskan sedikitnya 16 orang pada Minggu 24 Mei kemarin. Suhu udara di wilayah barat India tersebut bahkan melonjak drastis hingga mendekati 50 derajat Celcius, yang bikin aktivitas warga di luar ruangan jadi sangat berbahaya. Pemerintah daerah setempat sekarang bergerak cepat dengan mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah serta menyiapkan pusat medis darurat di berbagai titik lokasi demi menangani korban bencana cuaca ini. Berikutnya masih dari CNNIndonesia.com. Miley Cyrus secara resmi menerima penghargaan bintang di atas trotoar legendaris Hollywood Walk of Fame atas kontribusi besarnya di industri hiburan global Jumat 22 Mei 2026. Penghargaan prestisius ini diberikan langsung pihak Hollywood Chamber of Commerce sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap perjalanan karir musik dan akting Miley Cyrus yang sudah berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Dengan peresmian ini, nama Miley Cyrus sekarang resmi terukir berdampingan dengan deretan legenda hiburan dunia lainnya, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu ikon pop paling berpengaruh di generasi ini. Berita ketiga dari skysport.com. Lionel Messi dilaporkan mengalami cedera di tengah pertandingan pekan ke-35 melawan Philadelphia Union di MLS di Stadion New America Senin 25 Mei 2026. Cedera itu didapat Lionel Messi saat Inter Miami menang 6-4 atas Philadelphia Union. Dalam laga tersebut, Messi sempat memberikan 2 assist, tapi dia tidak dapat menyelesaikan pertandingan dan memberikan isyarat pergantian pemain dan digantikan Matteo Silvetti pada menit ke-73 akibat cedera. Sejumlah laporan menyebut Lionel Messi memegangi kaki, namun aksi itu tidak terlihat di layar televisi. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu, dengan maksimal check out di Senin, dengan minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: RL, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rockin' Life.
2: Hey, Sempurna FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hi, hi, hi. Hari Senin lagi, Rockstars. Waktunya ditemenin lagi sama Rarissa Sastro di Drive and Jive. Seperti biasa ya, sampai jam 8 malam nanti. Hello, apa kabar? Ih, ternyata nih ya, sudah hampir masuk ke penghujung bulan Mei ya. Udah mau berganti bulan lagi kita, Rockstars ya. Ada yang sedang merasakan, ih tanggal tua nih Rarissa. Ada yang, udah cing-cing. Gimana kalau Aca? Udah terasa belum cing-cingnya? Hari ini Rarissa juga ditemenin sama operator Asa ya. Jadi Rockstars nih, sore ini kita punya banyak banget seperti biasa. Mulai dari trending topic, terus juga nanti akan ada throwback di dengan lagu 90-an, awal 2000-an. Siap kita puterin buat lo. Ramalan zodiak keluar kalau hari Senin ya. Zodiaknya siapa ya hari ini? Nanti kita klik-klik. Selain itu juga akan ada obrolan seru di Afternoon Booster. Kita punya topik apa? Kalau Rockstars penasaran, makanya pantengin terus The Rocking Life Bali. And of course, aku juga masih punya recommended movie nanti ya, terutama buat Rockstars yang kayaknya boleh nih weekend ini kita nonton bareng gak sih, Rockstars? Biar romantis. Au! Happy banget ya gue bisa nemenin lo lagi, Rockstars ya. And of course, langsung aja kita mulai for today's Drive and Jive with me, your loved one, Rarissa Sastro. Let's go, driving your heart, jiving your soul. Welcome to my show.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Pertama dari CNNIndonesia.com, gelombang panas ekstrim yang melanda wilayah Rajasthan di India dilaporkan sudah menewaskan sedikitnya 16 orang pada Minggu 24 Mei kemarin. Suhu udara di wilayah barat India tersebut bahkan melonjak drastis hingga mendekati 50 derajat Celcius, yang bikin aktivitas warga di luar ruangan jadi sangat berbahaya. Pemerintah daerah setempat sekarang bergerak cepat dengan mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah serta menyiapkan pusat medis darurat di berbagai titik lokasi demi menangani korban bencana cuaca ini. Berikutnya masih dari CNNIndonesia.com. Miley Cyrus secara resmi menerima penghargaan bintang di atas trotoar legendaris Hollywood Walk of Fame atas kontribusi besarnya di industri hiburan global Jumat 22 Mei 2026. Penghargaan prestisius ini diberikan langsung pihak Hollywood Chamber of Commerce sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap perjalanan karir musik dan akting Miley Cyrus yang sudah berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Dengan peresmian ini, nama Miley Cyrus sekarang resmi terukir berdampingan dengan deretan legenda hiburan dunia lainnya, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu ikon pop paling berpengaruh di generasi ini. Berita ketiga dari skysport.com. Lionel Messi dilaporkan mengalami cedera di tengah pertandingan pekan ke-35 melawan Philadelphia Union di MLS di Stadion New America Senin 25 Mei 2026. Cedera itu didapat Lionel Messi saat Inter Miami menang 6-4 atas Philadelphia Union. Dalam laga tersebut, Messi sempat memberikan 2 assist, tapi dia tidak dapat menyelesaikan pertandingan dan memberikan isyarat pergantian pemain dan digantikan Matteo Silvetti pada menit ke-73 akibat cedera. Sejumlah laporan menyebut Lionel Messi memegangi kaki, namun aksi itu tidak terlihat di layar tele. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: hit is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: It's important FM. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Jardine Sparks, Beauty and the Beast. Beauty and the Gorgeous dong. Iya, lo semua rockstars. Ih, cakep banget sih hari ini. Mau ketemu siapa sih? Atau ya, walaupun kece tetap aja di dalam hatinya ada sedikit kebuasan yang tersimpan dan tertinggal. Au. Bye-bye nih ya rockstars, nanti berubah loh. Jadi werewolf gak sih? Iya, jangan galak-galak dong ah. Tapi ya, kalau misalkan nih keinget sama Beast, buat seperti werewolf gitu kan ya, pasti perlu ada bulannya dong. Supaya bisa mengaum kan ya si serigala yang ada di dalam dirinya rockstars ini. Nah, pas banget tahu rockstars, kita bisa tahu lihat bulan yang kece ya di minggu ini. Yes, karena lagi ada yang satu ini rockstars. Yes, Sunday's Beach Club presents Once in a Blue Moon Beach Party. Ini bertepatan sekali dengan fase blue moon yang hadir di di langit ya rockstars ya. Ada di hari Sabtu 30 Mei mulai jam 6:30 malam di Sunday's Beach Club. Nah, ini seru nih karena akan ada penampilan dari DJ Manavay, terus ada DJ Sabin, ada DJ Citra, juga ada Entertainment Fire Dancers. Ih, masih ada lagi, ada Pink Print Dancers. Ditambah lagi, rockstars juga bisa seru-seruan ikutan face painting yang pasti bikin partinya rockstars ya di Sunday's Beach Club di hari Sabtu ini jadi lebih seru. Terus tiketnya tuh hanya Rp300.000, udah termasuk sama satu minuman nih rockstars. Dan bisa langsung lo ceki-ceki sekarang juga, langsung dibeli, dibook aja ya di sundaysbeachclub.com. Nah, gak usah lama-lama nanti keburu kehabisan. Langsung klik sundaysbeachclub.com ya. Siap-siap ketemu sama Rarissa di sana ya rockstars ya. Makanya pastikan lo langsung beli tiketnya sekarang juga. And this event is supported by 87.8 FM, The Rocking Life Bali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Sambil kita lanjut ke trending topik kita hari ini. Dari enemy.com, kabar pertama kita datang dari anak vokalis Coldplay, Chris Martin dan Gwyneth Paltrow yang namanya Apple Martin. Nah, si Apple ini kabarnya sebentar lagi memulai karirnya sebagai aktris nih rockstars ya. Dan dia akan memulai debutnya di film yang bahkan belum ada judul. Nah lo, tapi yang jelas bocorannya ini adalah karya sutradara Nancy Meyers. Yes, benar. Yang bikin banyak film komedi romantis dan keluarga ya, termasuk ada Parent Trap, terus The Intern, juga yang bikin ini nih, Private Benjamin. Nah, kalau menurut artikel di Deadline, film ini nantinya juga akan menampilkan wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi rockstars ya. Si cantik Penelope Cruz, juga ada Kieran Culkin, ada Jude Law, sampai ke Owen Wilson. Ini senior-senior nih yang main ya. Bahkan nanti rencana perilisannya ini juga udah diumumin di Natal tahun 2027 nanti. Belum ada judulnya, tapi sudah siap-siap kita tungguin rockstars ya. And this is Rarissa Sastro for The Rocking Life, What's Trending. Oh.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockandlife.bali. Pas.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu. Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

ASM Bonero FM, rock your day with the Rocking Life Bali, where everyone of course can be a rock star. Lagunya Evanescence, Bring Me to Life. Apa sih yang bisa membawa lo untuk semangat lagi nih balik merasa hidup di hari ini, rockstars? Mungkin karena sudah terlalu exhausted ya belakangan ini, jadi kayaknya rockstars tuh perlu yang chill-chill, yang santuy-santuy, yang di pinggir pantai, terus kayak ya udah menikmati suasana pinggir pantai dengan cahaya rembulan. Ih, pengen gak sih rockstars? Aku sih pengen, tapi maunya datangnya sama kamu. Yuk ke Sunday's Beach Club ya, yang lagi punya event yang spesial banget nih, Once in a Blue Moon Beach Party. Ini hadir di hari Sabtu 30 Mei, mulainya jam 6:30 malam di Sunday's Beach Club. Nah, rockstars nih, nanti kalau kita bareng-bareng ke sana ya, itu akan ada penampilan dari DJ Manavei, terus juga ada DJ Sabin, DJ Citra, dan ada Entertainment Fire Dancers-nya, juga Pink Print Dancers. Pasti penasaran kan? Ayo, makanya kita harus ke sana ya. Nanti kita face painting bareng ya, rockstars ya, supaya party kita lebih seru dong. Nah, pasti udah langsung kayak, Rarisa beneran kesana? Ih, bener, ayo bareng. Ini kan tiketnya cuma 300 ribu rupiah ya, sudah termasuk satu minuman, rockstars. Jadi seru.

0: suaranya. Hey, nah, Aquarius, lo di minggu ini mengalami yang namanya fase riset sosial. Karena banyak banget orang baru yang muncul ya. Terus networking tiba-tiba membludak ya. Tapi obrolannya cenderung bikin lo lelah. Ya gak sih, Aquarius tuh lagi merasakan badannya kayak kok kayaknya cuman ngobrol-ngobrol sebentar tapi gue langsung drain. Nah, ini dia nih. Karena memang energi lo emang lagi drop ajar, rockstars yang Aquarius. Nah, kalau untuk keuangan, akan ada banyak pengeluaran kecil tapi sering terjadi. Jadi mohon ya, dihemat-hemat. Jajan nasi jinggo jangan 10, ya 2 lah gitu kan ya. Lumayan berkurang 8, hemat. Kalau untuk urusan relationship gimana Aquarius di minggu ini? Nah, sepertinya akan ada kesempatan untuk reconnect dengan orang dari masa lalu. Gak harus mantan si rockstars ya. Tapi bisa aja gitu kan ya, temen atau orang yang dulu pernah dikenal. Atau ya dulu pernah digebet tapi gak sampai kejadian. Haduh, kan ya, gebetan lama bersemi kembali nih judulnya. Nah, walaupun memang Aquarius kayaknya akhir-akhir ini moodnya tidak terlalu bagus ya, tapi kamu bisa membuat mood kamu lebih stabil. Caranya adalah dengan, hey kacamata kuda Aquarius, jangan pedulin omongan orang, maka niscaya semua akan baik-baik saja.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Antar Bring Your Love. Siap, kalau gitu Rarissa Sastro juga masih hadir ya di Drive and Jive sampai jam 8 malam nanti dan akan memberikan, membawakan cinta untuk rockstars. Apalagi kalau cintanya dari masa lalu nih ya. Let's go, kita hadirkan throwback yang satu ini dulu untuk rockstars.
1: Let's bring back your best memories with throwback.
0: Throwback bukan sembarang throwback. Kita throw terus back lagi deh ya ke tahun 2003 nih Rockstars untuk lagu yang judulnya Fighter dari Christina Aguilera. Nah, kalau menurut Christina Aguilera, lagu ini nih muncul

ajak gitarisnya James Addiction, si Dev Navarro, untuk mengisi gitar ya di lagu ini. Hey, kira-kira Rockstars apakah masih mengingat ya lirik dari lagu yang satu ini? Kayaknya ini pas ya buat nyemangatin hari Seninnya Rockstars deh. Right? Tuh kan tipis-tipis udah. Oh, gue tahu nih lagu nih, Rian Ranisa. Yes, this one is Christina Aguilera, Fighter.

0: 8.7.4 FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone of course is a rock star. Bad Meets Evil featuring Bruno Mars, Lighters. Kayaknya Rockstars juga ya perlu deh harinya dibikin lebih lighter. Udah liburan belum sih? Hah? Apa kamu belum ngasih waktu buat diri sendiri? Aduh, enggak usah terbang-terbang. Tetap bisa liburan dong di dalam Balinya sendiri nih Rockstars. Ya mumpung lo udah di sini, udah tinggal di sini, udah berkegiatan di sini. Ya enggak sih? Ayo yuk. Sini kita kabur. Enggak usah mikirin yang namanya perjalanan jauh. No. Atau repot nyiapin liburan lo Rockstars. Karena bisa langsung escape yang sudah hadir ada di dalam Bali sendiri ya, dekat dan super mudah. Ya, kita sama-sama nih Rockstars, ada Weekend Getaway persembahan dari Arya Duta Bali. Yes, yang adanya di Jalan Kartika Plaza Kuta. Jadi Rockstars bisa menikmati liburan yang nyenengin banget. Udah gitu juga fasilitasnya lengkap ya. Dan juga ada bonus penawaran seru nih selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam nih, Rockstars udah bisa dapat banyak banget dong. Mulai dari stay di deluxe room, terus juga ada daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun. Let's check out sampai jam 2 siang, ya kan? Gak usah buru-buru check outnya. Terus ada diskon 20% untuk spa treatments. Dapat juga complimentary Sunday yoga class dan kids stay free dengan existing bed. Nah, Rockstars, makanya tunggu apa lagi ya? Ini penawarannya berlaku untuk yang menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check outnya di Senin dan minimal stay 1 malam. Yes, buruan. Kayaknya mending di tag-in dari sekarang ya Rockstars. Tersedia sampai 31 Juli 2026. Makanya reservasi dan cek info lengkapnya nih Rockstars juga bisa langsung follow aja sosial medianya Arya Duta Bali. Udah belum sih? Coba scrolling. Nah, yes itu ada di Instagram @aryaduta.bali. Yang itu ya, sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Nah, kalau udah nyiapin liburannya, sekarang nyiapin hatinya dan pikirannya.

untuk ikutan Afternoon Booster barengan sama Rarissa Sastra di sore hari ini ya. Tadi kalau udah ceki-ceki di Instagramnya The Rocking Life Bali ya, itu juga sudah diposting. Kita hari ini mau ngobahas soal kemewahan yang dulunya rockstars idam-idamkan kemudian menjadi membosankan. Nah, ada istilah yang namanya hedonic treadmill nih ya, rockstars. Ini adalah teori dalam psikologi yang menjelaskan kalau manusia cenderung cepat kembali ke tingkat kebahagiaan normalnya dan punya kecenderungan bosan setelah mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Betul begitu? Jadi kayak orang tuh jadi gak tertarik-tertarik banget ya, atau kayak udah be aja gitu sama yang tadinya dipengenin banget, karena memang udah tercapai nih apa yang diinginkan, atau saking gampangnya dicapai, saking gampangnya didapatkan, jadi cepet diabaikan. Wah. Kalau lo sendiri gimana, rockstar? Setuju nggak? Kalau kemewahan ya lama-lama nih ternyata bisa bikin bosan juga. Terus kalau memang sempat ngalamin, pernah ngalamin atau sedang mengalami, kasih tahu alasannya. Sharing lewat WhatsApp di 0811 3807878, atau bisa juga isi question box yang ada di Instagram at therockinglife.bali. Di X juga bisa at trl_bali. Di Instagramnya Rarissa juga boleh dicolek-colek at Rarissa Sastro ya. Ataukah mungkin rockstars ya, selama ini merasa aku sudah cukup superstar nih Rarissa kehidupannya. Mulai membosankan jadi superstar. Waduh. Ya udah, cerita-cerita ya, ditungguin requestnya juga.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

Star, Bon Jovi, Red, White, and Jersey. Ngomongin warna-warna yang ada di dalam lagunya Bon Jovi, ini jadi kepikiran ya. Weekend ini kalau misalkan kita nanti jadi kongkow bareng ya, Rockstars ya, di pinggir pantai gitu kan ya, aku udah ngebayangin. Kayaknya cocok pakai warna-warna yang orange, green, and blue gak sih gitu kan. Warna-warna golden hour gitu. Yuk ah, Rockstars, soalnya dari tadi tuh aku udah ngingetin ya, supaya kita nanti bareng-bareng berakhir pekan menikmati suasana tepi laut. Iya dong, pastinya nih Rockstars, karena spesial ya, di weekend ini kita punya Blue Moon, dan of course Sunday's Beach Club presents Once in a Blue Moon Beach Party. Hari Sabtu 30 Mei dari jam 6:30 malam. Ayo kita kongkow-kongkow ya di Sunday's Beach Club. Karena nanti gak cuman sendirian aja, pasti ada penampilan yang oke banget dari DJ Manavei. Terus juga ada DJ Sabin, DJ Citra. Selain itu juga ada Entertainment, Fire Dancers. Terus ada Pink Print Dancers juga. Ditambah lagi nih Rockstars, kita bisa face paintingan. Jadi seru kan partinya. Ayo buruan. Tiketnya ini hanya Rp300.000, itu sudah termasuk minuman ya, satu minuman. Dan lo bisa dapetin sekarang juga tiketnya di sundaysbeachclub.com. Yes, jangan tunggu lama-lama, nanti keburu disamber sama orang. Langsung klik sundaysbeachclub.com. And this event of course supported by 87.8 FM The Rocking Life Bali. See you there. Sambil kita lanjutin lagi afternoon booster kita nih sore hari ini ya. Tadi gue udah nanya sama Rockstars, kalau kemewahan, apa betul lama-lama bisa bikin bosan ya? Terus kayak alasannya tuh kenapa? Udah ada nih yang bergabung. Hai, selamat sore Mas Indra, how are you? Katanya lagi di jalan mendengarkan suara yang aku kayaknya sudah tidak asing lagi. Iya, it's me. Mas Indra, ayo senyum dong. Kayak katanya seharian capek banget gue, sa. Ya udah, sini dong ikutan afternoon booster ya, nanti lagunya diputerin. Kalau kata Mas Indra gini, dia memang ngerasa ya, dulu zaman dia belum apa namanya, belum terlalu berpenghasilan ya, dikit-dikit tuh kayak ih, makan steak enak kali ya gitu, selalu mengidam-idamkan untuk makan steak yang enak gitu. Sekarang kalau menurut Mas Indra ya Allah, sa, sekarang kayak tiap hari menjentikan jari hadir itu semua steak terenak. Wah, sombong, gak apa-apa, tapi itu namanya pencapaian ya. Dan ini yang akhirnya salah satu pencapaiannya seorang Mas Indra, yang bikin dia sekarang jadi kepengennya dikit-dikit malah jajan yang receh-receh gitu. Tahu gak, ini sore hari ini ya, sa, gue lagi pengen apa? Rockstar bisa nebak gak? Ternyata beliau, ya TH, ya, lagi pengen jajan cilok. Gara-gara bosan sama makan steak gitu. Nah, ini juga nih Rockstars ya, menurut mirror.co.uk, ternyata ada hal yang bisa bikin kita bosan sama kemewahan atau sama pencapaian seperti tadi Mas Indra. Alasannya tuh karena memang rasa senangnya hanya sementara. Terus juga sudah ada pembanding yang lebih cepat lagi ya di era sekarang. Kita dikit-dikit ya, tercapai satu hal, udah ngerasain satu hal, nongol lagi di sosmed ya kan. Terus juga adanya orang-orang di sekitar kita yang hadir dan menjadi perbandingan. Nah, apalagi ada omongan nih dari yang orang-orang dekat yang sifatnya kayak ih, lo gitu aja udah happy, Nek. Ih, lo gitu aja udah seneng. Yang lain dong, yang ini dong. Emang udah coba yang ini? Nah. Seperti itu Rockstars ya. Itulah yang makanya ada istilah yang namanya hedonic treadmill ya kan. Manusia cenderung kembali ke tingkat kebahagiaan normalnya dan cenderung bosan setelah mendapatkan sesuatu yang diidam-idamkan, baik dari sisi kemewahan ataupun pencapaian. Nah, kalau Rockstar sendiri gimana nih? Ada cerita enggak yang kayak ih, hidup gue mewah tapi kok bosan ya? Kasih tahu alasannya. Ayo share sama kita lewat WhatsApp di 0811-380-7878, atau bisa juga isi question box di Instagram at therockinglife.bali, atau seperti tadi Mas Indra ya, colek-colek aja at rarisasastro sambil kasih tahu lagu apa yang pengen didengerin.

One Lifestyle and Entertainment Media, and this one is your loved one, Rarissa Sastro, only on Drive and Jive. Yang sekarang ya masih lanjut nemenin Rockstars nih. Enggak kok, aku belum gone. Kamu juga kan Rockstars, masih saling menemani dong. Nih juga ya, banyak yang masih ada di dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas berikutnya, menuju pulang juga. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Tapi sebelum kamu menuju yang harus kamu tuju, bolehkah aku membelokkan sejenak pemikiranmu, Rockstars? Yuk, belok yuk ke aku. Soalnya aku mau ngajakin Rockstars buat datang ke Once in a Blue Moon Beach Party, persembahan Sunday's Beach Club ya. Hari Sabtu nih, 30 Mei nanti Rockstars ya, dari jam 6:30 malam di Sunday's Beach Club. Kita bisa bareng-bareng nonton DJ Mana Faye, terus juga ada DJ Sabin, DJ Citra, sambil apa ya namanya ya, melihat terang bulan gitu kan ya. Ada Blue Moon loh, spesial. Terus ada fire dancernya juga nih, ada entertainmentnya, ada pink print dancersnya juga. Ditambah lagi bisa sambil dandan-dandan dulu sama face paintingnya, jadi seru kan. Ayo yuk Rockstars, biar weekendnya makin bercahaya gitu kan, gak kalah sama terangnya rembulan. Gak cuman rembulan yang menemanimu, aku juga akan nemenin kamu Rockstars. Jadi buruan langsung cus, beli tiketnya sekarang, hanya Rp300.000. Itu sudah termasuk satu minuman, dan bisa didapatkan di sundaysbeachclub.com. Yes, betul, di situ tuh. Nggak usah nunggu besok, sekarang aja langsung klik deh sundaysbeachclub.com. And this event is supported by 87.8 FM The Rocking Life Bali. Lanjut lagi Afternoon Booster ya. Dari tadi kan udah ngomong ini soal kalau kemewahan yang dicapai sama Rockstars lama-lama ternyata bikin bosan ya, either kemewahan atau pencapaian. Nah, tadi sudah ada Mas Indra yang bilang udah bosan banget makan steak yang tadinya selalu mengidam-idamkan. Ini ada Mbak Desi, selamat sore. Kalau Mbak Desi ngomong, gue kayaknya gak apa-apa deh kalau selama ini gue menjalani hal-hal yang mewah, gue resapi. Gak ada yang bikin bosen, Sa. Semua aku embrace. Oh, ternyata Mbak Des nih termasuk yang kayak, ih gue mah demen merasakan yang namanya kehidupan mewah gitu kan ya, mencicip hal-hal yang luxury dan itu tidak menjadikan bosan gitu. Nah, Rockstars ya, tapi memang ya ada juga nih teori evolusi yang bilang manusia akan bosan pada pencapaian atau barang barunya maksimal 1 bulan setelah barangnya didapatkan. Misalnya handphone baru gitu kan, kayak udah nih sebulan kemudian jeng-jeng-jeng udah keluar seri terbaru lagi, itu lo udah pengen lagi yang lebih baru lagi gitu biasanya. Mobil baru juga gitu kan ya. Tapi kalau mobil mungkin kendaraan agak panjang ya sistem rasa sayangnya. Biasanya kayak ya berapa bulan pertama, setahun pertama tuh kayak lagi ih gak boleh kotor, ih gak boleh berdebu dikit gitu kan ya, langsung dicuci, langsung dilapin. Tapi setahun kemudian tiba-tiba mobilnya udah kayak kapal pecah di dalam. Ya demikianlah ya, namanya juga manusia ya saya. Kadang-kadang kalau lagi gak ada, dipengenin. Pas ada, dipush away atau diabaikan. Gitulah ya. Tapi nih kalau misalkan Rockstars masih mau ikutan lagi untuk Afternoon Booster kita sore hari ini yang lagi ngomongin soal hedonic treadmill, apa nih, kemewahan atau pencapaian yang terasa membosankan akhir-akhir ini di hidupnya Rockstars. Ayo masih ditungguin 08 11 38 07 78, atau langsung aja ke therockinglife.bali ya. Colek-colek Rarissa Sastro juga boleh, Rockstars.

0: therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

It's Unpurna FM, you're listening to The Rocking Like Bali, where everyone can be a rockstar. At Sheeran, Bad Habits. Habitnya kita juga kan ya. Yang namanya hedonic treadmill ini ya, rockstars ya. Kalau sudah mencapai kemewahan atau pencapaian tertentu, terus cenderung bosan. Masih barengan sama Rarissa Sastro nih di sesi akhirnya afternoon booster kita di sore hari ini, rockstars. Jadi kan emang ya, kalau di dunia modern nih, menurut surveinya American Psychology Clinic, hal yang paling bikin orang jadi menurun tingkat kepuasannya terhadap pencapaian atau barang atau kemewahan yang baru dirasain gitu ya, itu adalah ya, ini ada 4 faktor. Pertama, sosial media. Saking banyaknya informasi secara cepat kan ya, scrolling. Semua sesuatu yang hadir, yang lebih baru lagi, selalu gampang kelihatan. Kita jadi kayak, oh yang barusan B aja, ternyata ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih kece lagi, ada yang lebih wah lagi gitu. Terus juga validasi orang lain. Nah, ini juga ya, kayaknya kalau udah gak divalidasi sama orang tuh kayak udah value-nya mulai terasa biasa aja, padahal yang penting kan kita seneng aja gitu sama pencapaian atau hal yang kita pengenin itu, rockstars. Kemudian juga yang ketiga nih, lebih mudah mengakses barang lain yang nilainya lebih gitu. Ya salah satunya yang mendukung tadi sosial media. Dan memang rockstars, kita juga jadi saling bisa melihat bahwa oh ternyata bukan gua doang yang merasakan kemewahan ini, yang mencapai titik ini. Banyak juga orang yang punya pencapaian yang sama. Kalau sudah terasa sama, kemudian menjadi koflet ya. Kok sama nih, tidak ada yang spesial rasanya. Ya coba ya, dijadikan bahan refleksi masing-masing ke dalam diri sendiri, rockstars ya, soal si hedonic treadmill ini. Ya gak apa-apa sih kalau memang lo bosen sama sebuah pencapaian atau kemewahan, tapi ya jangan langsung di kayak gak disyukurin gitu, rockstars. Coba kalau dipikir-pikir, apapun yang lo capai hari ini ya, buat lo mungkin biasa aja, tapi buat orang lain di luar sana ada yang menganggap itu luar biasa. Nah, banyak bersyukur yuk, sama-sama kita saling mengingatkan ya. Apapun yang dicapai, yang penting gak bikin hati menjadi capai dan abai sama diri sendiri. Alright, masih barengan sama Rarissa Sastro ya. Masih ada 1 jam ke depan, gua akan nemenin Rockstars di Drive and Jive. So stick around with me. Buat nyemangatin lo, Rockstars yang masih on the way di jalan. Satu lagi dari J-Rocks, Lepaskan Diriku.

Hi Ingrid. Udah diputerin ya lagunya These Arms. Ini single terbarunya The Temper Trap juga. Gimana dong ya? Rasanya pengen banget nih memeluk kamu into these arms gak sih rockstars? Au. Larissa mulai deh gombal-gombal tipis. Ih enggak kok. Aku kalau gombal gak tipis-tipis. Ah banyak. Sebab ya, aku gak main-main, aku memang pengen mengajak kamu ya into these arms rockstars ya, yang bisa kamu temui di sini nih nanti nih. Di Sunday's Beach Club. Yes, di eventnya Sunday's Beach Club, Once in a Blue Moon Beach Party. Because I'll be right there. Hari Sabtu 30 Mei mulai jam 6:30 malam. Dan pasti nungguin lo dong rockstars. Mau ngapain lagi gue ya kan? Harus sama kamu. Sama-sama lihat penampilan dari DJ Manavei. Terus juga ada DJ Sabin, DJ Citra. Dan ada entertainmentnya Fire Dancers, Pink Print Dancers. Terus kan kita juga mau face paintingan bareng bukan? Biar makin seru. Ya udah, kamu buruan dong beli tiketnya.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Curtis the Rockstar, still with me, Ra, Risa Sastro. Coldplay, every teardrop is a waterfall. But not every moon is a blue moon ya, Rockstar. Makanya ini spesial banget loh, weekend ini kita bisa menyaksikan blue moon. Apalagi kalau dilihatnya di pinggir pantai gitu kan ya, sama orang-orang yang tersayang, terkasih, atau tergebet mungkin boleh. Ayolah, cus kita Rockstars ya. Diajakin aja ke sini nih. Sunday's Beach Club presents Once in a Blue Moon Beach Party. Hari Sabtu 30 Mei, mulainya dari jam 6:30 malam ya Rockstars di Sunday's Beach Club. Nah, kalau nanti Rockstars datang ke sana nih sama seseorang spesialnya ya, bisa lihat penampilan dari DJ Manavi, ada DJ Sabin sama DJ Citra juga. Terus ada fire dancers, pink print dancers. Ditambah lagi kayaknya kalau aduh lagi malas dandan, Rarisa, jangan sedih. Bisa ikutan face paintingnya. Jadi udah langsung cetar ya pas ikutan party di sana. Nah, ayo langsung klik sundaysbeachclub.com karena tiketnya hanya Rp300.000, sudah termasuk satu minuman buat Rockstars. Iya dong. Kita sama-sama ke sana ya. Ke Sundays Beach Club Once in a Blue Moon Beach Party, langsung klik aja sundaysbeachclub.com. And of course, this event is supported by 87.fm The Rocking Life Bali. Yay! Pokoknya Rockstars dijamin weekendnya pasti menyenangkan. Ngerok abis kayak lagunya Charlie XCX yang

Hey, Sempurna Fam, this is The Rocking Like Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat malam, rockstars. Mana suaranya? Mana yang baru kelar kerjaannya? Iya kan? Risa belum kelar nih nemenin lo, rockstars. Tapi udah terbayang ya, semangkok pho hangat. Udah mulai kerucuk-kerucuk di hamba. Semoga kamu sudah maem ya, rockstars ya. Jangan lupa lo, kan udah seharian baku hantam di hari Seninnya.

0: Nah, ini juga mungkin bisa jadi satu inspirasi buat Rockstars kalau nanti sudah sampai rumah, terus mau sekedar browsing-browsing, ih nonton apa ya, atau kayak rebahan sambil ngintip apa ya. This one could be your idea.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play, I need to be nervous.
3: Recommended movie.
0: Karena kita sudah masuk ke recommended movie kita kali ini yang adalah berjudul No Hard Feelings. Ceritanya tentang perempuan yang namanya Maddie Baker. Dia nih seorang pengemudi taksi online ya, sekaligus juga bartender. Tapi lagi punya masalah keuangan, di mana mobilnya dia tuh akhirnya harus disita gara-gara dia ngutang pajak properti hasil warisan dari ibunya. Gak enak banget kan? Makanya nih, gara-gara kejadian itu, si Maddie mencari kerjaan apa aja yang dia bisa lakukan. Sampai akhirnya dia nemuin lowongan dari salah satu keluarga kaya di kota yang namanya adalah keluarga Baker. Dan pekerjaannya ternyata itu hanya berkencan dengan anak keluarga Baker ini. Ih, gue kayaknya juga mau nih kalau disuruh kayak gini ya. Nah, si anak ini namanya Percy Baker, yang selama ini ternyata sangat introvert, nggak pernah berhubungan sama dunia luar. Dan disinilah Maddie punya misi untuk membantu si Percy jadi percaya diri sebelum masuk ke dunia kampus. Jadi tugasnya dia adalah gitu ya, job desk-nya. Namun misi itu harus dirahasiakan. Nah, akhirnya Maddie harus berjuang nih, Rockstar saya, untuk mendapatkan perhatiannya si Percy. Dan bahkan malah dianggap penculik. Aduh, ini kayaknya gemes-gemes gimana gitu kan ya. Gimana nih akhirnya misinya si Maddie Baker ini? Apakah berhasil? Apakah si Percy Baker juga akan menjadi dewasa dengan settingan orang tuanya? No Hard Feelings pokoknya udah langsung bisa Rockstars tonton ya, lewat layanan Prime Video. Atau nontonnya nanti aja deh kalau pas aku bisa nemenin kamu.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu, dengan maksimal check out di Senin, dengan minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: Blue Moon Nights don't come twice. This May 30, Sunday's Beach Club is turning the shoreline into a rural after dark escape with the Once in a Blue Moon Beach Party. Starting from 6:30 p.m. Expect ocean air, best lights, neon faces, fire sparks, and that one night only energy that somehow feels unreal. Soundtrack of the night by DJ Manafi, DJ Sabin, and DJ Citra. Plus fire dancers, pink print dancers, and free face painting. Because after isn't the vibe here. Only 300k gets you in, plus one drink to keep the night flowing. Remember, some parties are planned, some just become stories people keep talking about all year. For more info, please check sundayspeechclub.com. Once again, that's sundayspeechclub.com. This event is supported by 87.8 FM, The Rocking Life Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Gelombang panas ekstrim yang melanda wilayah Rajasthan di India dilaporkan sudah menewaskan sedikitnya 16 orang pada Minggu 24 Mei kemarin. Suhu udara di wilayah barat India tersebut bahkan melonjak drastis hingga mendekati 50 derajat Celcius yang bikin aktivitas warga di luar ruangan jadi sangat berbahaya. Pemerintah daerah setempat sekarang bergerak cepat dengan mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah serta menyiapkan pusat medis darurat di berbagai titik lokasi demi menangani korban bencana cuaca ini. Berikutnya masih dari CNNIndonesia.com. Miley Cyrus secara resmi menerima penghargaan bintang di atas trotoar legendaris Hollywood Walk of Fame atas kontribusi besarnya di industri hiburan global Jumat 22 Mei 2026. Penghargaan prestisius ini diberikan langsung pihak Hollywood Chamber of Commerce sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap perjalanan karir musik dan akting Miley Cyrus yang sudah berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Dengan peresmian ini, nama Miley Cyrus sekarang resmi terukir berdampingan dengan deretan legenda hiburan dunia lainnya, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu ikon pop paling berpengaruh di generasi ini. Berita ketiga dari skysport.com. Lionel Messi dilaporkan mengalami cedera di tengah pertandingan pekan ke-35 melawan Philadelphia Union di MLS di Stadion New America Senin 25 Mei 2026. Cedera itu didapat Lionel Messi saat Inter Miami menang 6-4 atas Philadelphia Union. Dalam laga tersebut, Messi sempat memberikan 2 assist, tapi dia tidak dapat menyelesaikan pertandingan dan memberikan isyarat pergantian pemain dan digantikan Matteo Silvetti pada menit ke-73 akibat cedera. Sejumlah laporan menyebut Lionel Messi memegangi kaki, namun aksi itu tidak terlihat di layar tele. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

RL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. DMHR.
1: Yes, Roaster, we're back. It's here. Gimana kalau kayak abis itu, we're back, it's here. Yo. Kita tuh baru aja Rockstar bersharing-sharing gitu. Kalau misalkan sama alarm handphone atau alarm apa aja yang kamu punya untuk ngebangunin kamu, pernah gak sih lo itu kayak bangun, matiin? Tapi matiin itu bukan untuk bangun terus siap-siap, tapi, terus mandi, tapi matiin alarmnya untuk tidur lagi.
2: Sangat sering.
1: Mm-mm.
2: Dan baru aja kejadian di gue, Mar. Barusan jadi gue tuh nge-set alarm setiap 10 menit.
1: Yeah.
2: Jadi barusan 5.20, 5.30 sampailah di jam 6.20. Jadi setiap 10 menit.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, tadi udah sempat kebangun 5.20 and then masih
1: busy
2: ke awal lagi. Tidur lagi.
1: Tidur dan lagi sampai akhirnya
2: di jam 6.20.
1: 6.20.
2: Nggak paham lagi.
1: Thank God kalau misalkan Weda bangun jam 6.20, rumah dia deket kan di Umalas.
2: Untungnya aman.
1: Set gitu kan. Apalagi pakai enggak mandi kan Rockstar. Nah, tapi kalau misalkan gue bangun 6.20 itu berarti udah telat. Jam berapa ketika kamu tuh ngerasa kayak aduh, ini kayaknya udah enggak mungkin deh ke kantor gitu atau tapi tetap kan maksudnya setidak mungkin-mungkinnya akan berusaha secepat mungkin mungkin untuk nyampe di kantor. Semoga pagi ini di antara kamu yang senang terburu-buru atau sekarang lagi doa cepet-cepet nih untuk lampu merahnya ganti warna hijau.
2: Yes.
1: Semangat ya Rockstar, hari ini hari
2: Selasa.
1: Yes. Buat yang besok ya mau ada Idul Adha. Udah siapin apa aja makanan.
2: Yes.
1: Di rumahnya. Sholat id di mana?
2: Kalau Maria ada undangan gini. Undangan.
1: Ada, nanti Andre sama Acha kupaksa untuk mengundang.
2: Oh, belum dapat undangan nanti ya. Ayolah Andre dan Acha.
1: Siapa tahu ntar bawa gule kan mereka.
2: Iya, bawa gule ke sini ya.
1: Kayak gitu. Ya udahlah Rockstar, kalau gitu kita nemenin kamu pastinya. Yes. Pagi ini sampai nanti jam 10 kita cerita-cerita seru-seruan bareng cuma di GMHR bareng.
2: Reweda and
1: Maria Hills. Di Good Morning Happy
2: Rockstar.

0: up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Sebuah ledakan bom bunuh diri terjadi di stasiun kereta api di kota Quetta Barat, Daya Pakistan pada Sabtu 23 Mei kemarin. Ledakan terjadi di area peron saat para penumpang sedang menunggu kereta menuju kota Rawalpindi yang mengakibatkan 24 orang tewas. Kelompok militan tentara pembebasan Balochistan atau BLA mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang menyebabkan puluhan orang lainnya luka-luka.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Sejumlah pelawak lokal Bali mengemas sosialisasi pencegahan permukiman kumuh melalui pementasan drama Gong di Kabupaten Badung pada Sabtu 23 Mei 2026. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Disperkim sengaja menggunakan media hiburan ini agar pesan edukasi lingkungan sehat lebih mudah dipahami masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, para seniman mengajak warga aktif menjaga kebersihan lingkungan serta menata kawasan tempat tinggal demi mencegah munculnya kawasan kumuh baru. And this is Maria Hills.
1: This is Sarweda.
2: For the Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lagi sepertinya Roster ngeliat yang pon order dunia perkopian ini
1: yes.
0: untuk menyemangati kita masing-masing. Jadi kan kalau pagi itu antara gue atau Weda gitu sering beli asupan supaya kita itu ada boosternya gitu. Mm-hmm. Nggak, sebelum jam 8 malah
1: ya. Biar tetap melek ya. Pagi-pagi dan, banget loh.
0: Dan pagi ini itu kami bertiga ada juga beli Gustu di sini yang sama-sama matanya tuh kayak 5 watt gitu. Kayak kalau bisa itu kita tutup nih warung. Merem bentar ya.
1: Merem gini ya, benar-benar kayak semua kayak nuansanya ngantuk. Terus sekarang barusan sempat cerah, sekarang jadi agak apa namanya? Ketutup awan
0: gitu bentarnya.
1: Jadinya kayak nggak terlalu cerah dan enak untuk tidur.
0: Benar. Eh tapi juga kasih tahu ya Rockstar, siapa tahu ada di sekitar kamu itu hujan yang kita nggak bisa lihat, yang kita nggak bisa tahu karena tadi waktu pas berangkat itu ada beberapa orang yang pakai jas hujan. Coba sharing di mana hujannya. Sembari kamu ini sekarang menghitung hari menuju 30 Mei yang sebentar lagi tutup pertengahan tutup tahun 2026. Ya.
1: Gak kerasa banget loh.
0: Eh kok tutup membuka pertengahan ya di bulan Juni ya. Gak berasa, bentar lagi yang mau ada event-event dan segala macam. Nah inilah saatnya Rockstar, kamu juga join this event, this coolest event Sunday Beach Club yang present once in a blue moon beach party di Sabtu tanggal 30 Mei dari jam 6:30 malam di Sunday's Beach Club tentunya. Di sana bakal ada penampilan dari DJ Manevi, DJ Sabin, DJ Citra, dan juga banyak banget entertainmentnya kayak nih Fire Dancer, terus ada juga Pink Print Dancers.
1: Oke, Pink Print, wow.
0: Ada ditambah lagi kamu juga bisa ikutan face painting, painting. Nih, gue tuh paling curious ya, buat kalau di event-event tuh suka banyak
1: face paintingnya.
0: Iya, terus belum lagi face paintingnya tuh yang pakai manik-manik gitu,
1: permanik-manik ya, yang permata-permata
0: glamorous gitu kan. Ya, gemerlap banget kan. Dan ini tuh semuanya pokoknya bikin party kamu makin seru lah Rockstar. Tiketnya Rp300.000 udah termasuk satu minuman, dan kamu bisa dapetin sekarang di sundaybeachclub.com. Jadi jangan tunggu lama-lama, langsung aja kamu klik websitenya sekali lagi di sundaysbeachclub.com. And of course this event supported by 87.8 FM The Rockin' Life Bali.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, Rockstar.
0: Iya, sebelum masuk ke BFF ini, mau ngucapin selamat pagi untuk Agus Pesanggaran Cerah, katanya morning. Dan betul dia memberikan pap. Dia sedang
1: bukti
0: ada
1: ya,
0: di Pesanggaran. Iya, berarti Agus ini kalau zaman-zaman masih berpacaran tuh tipe laki-laki yang
1: let's nih. Report.
0: Halo, saya Agus melaporkan dari Pesanggaran bahwa hari ini cerah ceria gitu.
1: Cerah terkontrol.
0: Oke lah, freeport. Enggak ada bukti pap gitu ya. Request katanya wet hacu.
1: Hacu, siap.
0: Baiklah. Hacu Salma Salsabil. Okay.

0: morning, good music, making your good mood. Hatrock FM Bali Music Lab.
1: Music. Music.
2: Inilah saatnya Rockstar untuk update lagi musik kamu.
1: Musiknya apa hari ini kali buat?
2: Ini judulnya Two Step In by Diplo featuring Adrian Nunes.
1: Diplo, ini kalau Mami Jen lagi dengerin pasti seneng banget dengerin lagu barunya Diplo. Jatuh lagi. Karena tipe-tipe lagunya Mami Jen ya.
2: Yes.
1: Dan Diplo ini ceritanya tentang apa, Wet?
2: Ini liriknya menceritakan tentang malam yang panjang di bar, menikmati minuman dan ketertarikan romantis yang bersemi di lantai dansa.
1: Ampun bahasanya bersemi di lantai dansa. Kelihatan lo umurnya.
2: Intinya berarti kayak gimana sih mereka party
1: yes.
2: gitu ya.
1: Mungkin ini pemanasan kali ya, pemanasan menuju long weekend ini yang bisa aja. Sekarang ini adalah hari-hari terakhir Rockstar untuk kerja di bulan Mei karena besok udah izin cut ber sampai Senin depan. Benar. Kita rayakan aja Rockstar. This is Diplo yang akan nemenin kamu dengan perjalanan kamu membayangkan ke party-partian di weekend ini. Diplo featuring Adrian Nunes.
2: Two Step In.